enipanyina enipanyina unyina ye onyamie yo enipanyina enipanyina.

Namikasa Radinia Bimamia Anasia Namia Bonia Yafu. Senya Radia Dumwa Nakamani Mabasio.